nebuli jongu kubapita na yeto manya laba kukano juzi ngosome chitabo kokonyo laba teru walio wata watu sanze sekera wanugumu kariteba kichinze chincha motene sekamu leka mwato mwakaru angubuli reko kulengerende mutirisa wembate ngeri jofu teri nganda boyitamu jesa nyeri nkutenze nese kagumu watu wesi menyo wajikuku nyumia muli chonyumia kumuli ndaba nyumirwa bambi nonyumi zovuru njinko sekamu akoko sekamu unze mpuna dagara omutoku vate kunuma kute uruza kakenga vata simba angateka simba labara omu yonjo na tondo labara omu runji na tondo na tondo

Kutade muyisi walisika bafo moyo Ani aliku kwata koko ya kate sango Ndabula bebo ya temu kwa kuchocha Nantondo kachafuse munyango Yisi walisika temu kuma uvi Bobo korana yekanga nguvi zate Siringi si yisi wazesa bazirikenda Bomu tunurira na gomu sango nyota tunurira nkakaba Tomu vendegera Soche chirunde chitikiri zabantu Na yoku chitunurira bakusamu kamera Ate tanyo mizi wana yekubu ilako Bomu